0: kuti ntokozi yathu nkhabilimire tikuona kuti waphata basi
1: apaka ukakhana raibanene ntoko wasu ntokozi wasubenza ndife radu musambike pano pabaira programa kuchedza pa ntoko mwaza mwafika machibesi ya didi mwachero atani efe ndifyo didi zina na chisa jinalongeremo
2: Gonsalve Kandema Matondo, eh.
1: Aha. Mukulongera kupi?
2: Nyamatanda Mkuzi Doi.
1: Apo kwa Cherwa Tani kwa Mkuzi Doi.
2: Mungu atikeza kwa Cherwa Madi.
1: Aha. Kwa ni mhoka inaifi kunu mwaiva mamuna nkulu?
2: Mhoka taizi, sera madibi ande.
1: Adada wambani, venepa?
2: Vepo hapa machizago tineka kutia adada wa ndimai, kutia aprofutari karo ya bulea.
1: Aha.
2: Na kangula tulalonga mamuna kiri, kutia mamuna tulalongea ni adalonga ya kutamuntima muda kwa matai.
1: Mhum.
2: Na kutikunga kule chikunga kutia sa kumisari kumbuka mwezi, kumisari jia kutoma mwezi, te kumawa kwa mwezi, jia zontena sabla dalibela kaya. Ana nsiku inagulembuwa selu, jene ya datagula selu, mbogu wana mwakitanzaa chumenemu.
1: Haa.
2: Haa, agora. Hii kazi, hapa nisa kubwa mwambu noo, hapa nisa siya nsuu, wambu, jimwana ambu, kakilambu na kufungula nsuu.
1: Hapo mamuna nkulu imu mkulunga kutinka zuyu aprovetar buleya. Buleya, so kuti muntu wa verana nae, isha mwale achabwera ne verana nae, nghabi apita mbuko niwea ipwe budu, pitilira mbuka gona. Ndi buleya ya njipinipa. Buleya nja kuti ndibi ntupio kuverana.
2: Kumu nda bunga kutansu si guwa kwa usikia uwa nku. Entao, pepa poda nga kugumana munga, dadadumeka ndiye, nda alonga ndiye kutansia nsu uwa nku.
1: Apo adawa ankazi?
2: Ankazi ya adawa, nukudia kukitika
0: vitu. Kadi mbuya?
1: Akundi maone.
0: Mbuya?
2: Oye.
0: Imu mwalonga mwati nkazi ya banza buleya tayi?
2: Haa, kita buleya tanda kumwanga nsiu kari bwanzu.
0: Haa.
2: Iya abanjambu jaa kita buleya na nsiu bwanzu karule.
0: Haa, nakutie ndinya buleya hapa ini ndina mvunzu tina kutimunditawiri.
2: Hei.
0: Imu ndi mwishaferi mkutekenya motokala.
2: Haandi.
0: Mwachita shomasho, mwadima mundu, mundu wa mwalira. Mwenyine ndiri motokalo mwano na imu pabozi ninganya buleya.
2: Haa.
0: Mbana nafuna kuenda kumbuto utongi.
2: Anafuna kuenda kumbuto utongi. Siye ndapasa buleya.
0: Anapasa buleya ni nga shaferi, tae?
2: Haa.
0: Hapo muna...
2: Mpipo mpika kutama shaferi ni mamuna.
0: Shaferi ni mamuna na kutimu mwalonga mweka mwati nkazi ya banza buleya.
1: Hapo mbuya.
2: Oi.
1: Tina kredi tukunu mchulu mvunzu unafunefe kuponyerani.
2: Hirongeni kizwe.
1: Ndi nsiku yanchi, ntanda yanchi. Chaka janchi kidapita idai muno. Mamuna nkulu nkakubidziwa chaka kidapita idai muno adama kutifuzira nyumbo yo. Pelikani mwanyikiru kuna bali na shamwali mwanchigwagwa mamuna nkulu kutilero ndi moto moto wasala wasala.
2: Kutoma ndi tepo na pelika mwanyikiru kuna maiwanga wili pana pa Farijena Balanta na Ana Johnny. Ana Pianaga, Ana Gonsalve, Antonio Gonsalve, Tina Gonsalve, Alberto Gonsalve, Almeda Gonsalve, Sara Gonsalve, Aida Gonsalve. Na mwana mwana njanga alipepu kubere shuriri nikejo Alberto Kandema Kusteja Kandema Tina Kandema Feliza Kandema na hivyo mwantirene anaka mwenye kupa mtokoli kwa mwanungu wada kuanga na kumanjiri
1: kodimu nkafu nambu tuonane kwa aeroportu ntanda zinazes
2: tisa funambu tuonane
1: pidane ensa nengi mamuna nkulu pidane ensa nengi mamuna nkulu
2: pidane kutitipiti kwa mtokozi hapa para kutitipiti jia madinyuwa nseneni masabubu mechishana nseneni kisakangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang
1: kota tisazilonga pano mukaponya kota basi munakhala nzathu pyonseni munapiona kukoma kwa kucheza pantokozi penu kwa ipa munakuonera padudzi
2: ndao tika sinimi nika kundume rime ya koze kuponya na ntokozi ya kuponya na ya kuponya na ya kota ishi tika rinayo
1: munalapi padudzi
2: Atepa ya, kwa ni ika mutelefoni uja?
1: 87
2: 87
1: 69
2: 69
1: 25
2: 25
1: 52
2: 52
1: 2
2: 2
1: Mafundu mairi ndia na wanga 87
2: 87
1: 69
2: 69
1: 5 25
2: 25
1: 52
2: 52
1: 2
2: 2
1: Inabuka zina Inacio Lucio Tambo.
2: Inacio Lucio Tambo.
1: Mbamuzati kuipeleka imwe tomamenyani ntokozi.
2: Ah, tinatoma menya ntokozi tapi.
1: Inangwe yachiwiri nji 86
2: 86
1: 99
2: 99
1: 88
2: 88
1: 910
2: 910
1: Inabuka zina Lorenzo Sabad.
2: Nihili.
1: Salani mwadidi mamunankulu tinalanganire imwe tinazaona na nsiko zina mazina.
2: Takuta.
1: Chao.

0: Kodi mbuya.
1: Mbuya mbuya.
0: Kodi ntokozi.
1: Aha.
0: Anangu asada asavunza kodi ntokozi nkabi kulonga.
1: Panangu walipa na upalasula palasula adi kusaka.
0: Kusaka nangu. Alamu kajinkinu nchitulu.
1: Njama asusieni pakwechi.
0: 8 to 2 50
1: 11 13 14 Mafundu mairi ndiana wanga mbuya.
0: 8 to 2 50 11 13 14 Uyu ndi ntokozi utowera mupiti mulonge programa ya kucheza pantokozi. Mukasaka mitokozi nangu nkhabe chipu na lini. Ntokozi wa Radio Mosambiki ndonu da malefu na kulonga.

0: Kodi ma Isabel Kambumene asalonga muli medzeni mamuna ndi nsolo pa nyumba. Imwe nkhabe musafuna munyoze mamuna. Mamuna asalonga ine ningabwera ndaledzera siya nsu bwanzu tera kuti ningafika ndikhona kukunensa. Mwenyimu mwati nkhabe wa adawa nkazi, adawa nkazi yene ndakabvera mamuna, adawa mamuna, adawa mamuna. Asipangire nchi nkazi kuti asiyitinepo nsu. Uwa. Mamuna safunika abverwe, nkazi abvera mamuna, adawa. Trinanziza po kwa napo wiri na mapindi maku mawiri na masere 2:28 na kuti ntokozi yathu nkhabilimire tukuona kuti halipo halipa ntokozi kazi hapa tumetendezana nao nife nkhondo radio Msambiki Beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi machibese didi mbuya chakutoma titomedziwana dzina mumbu
1: Zino mungona Argentino Armindu bukira kwa mlima district ya Shemba.
0: Shemba mbuya Argentino Armindu.
1: Si.
0: Tipangeni kuchemba mbuya kwa chiro tano machibese nsiku leo.
1: Ah kuno kwa chiro bo kuno kushemba kuno.
0: Madzi kwa zambo ninga muna vefe munangu.
1: Ngabe kuno kama fazi rai.
0: Aha. Tipangeni hapa mbuya na kuti nzidzi athu lero watapamanja atapata basa izinji nduli. Funa mukhale mbona anthu pa nsoko kuchedza pa ntokozi?
1: Ahele pa nkremna anthu, ndikuti mamulero ndikupishikira ndenje patomene ndikuzvisira kuti pashamari ja ndikonda ndikire mlandu.
0: Anakhala nkati mwa nsoko mwathu mbuya muna pindu pang'ono pisapembiwa kuti pichitiwe tora kuti mukwanise khala pa buku kwathu. Mbuya ngano apangeni?
2: Tani mbuya?
0: Apangeni asafuna pite nkati mwansoka kwa programu kucheza pantokozi.
2: Toera kupita programu ya kucheza pantokozi mukhaluba lenefano munatoma na kupagalikota. Mukapagalikota munakhala watu. Kwenda na kwenda pia onseni pina chitika wa kucheza pantokozi. Munakana pio mkati. Ife nya kucheza pantokozi tisapezana, tisaonana, pizinji bina chitefi mamuna nkulu.
1: Oke. Okay.
2: Penu musofuna ntokozi achi, okuponya kota. Masimana nseni tisalonga panu, ngana bulusa kota, ngana bulusa kota. Dinyereni sazakati peza maningi, tikaona nzatu alukudwala, tikaona alukuchitechi, maningi bina chitefi na dinyereni mamuna nkulu.
1: Okay.
2: Imwe basi kwene kukuna imu kuti nakwanisa longa na imu kwene kumbatikita byonseni.
1: Kabo.
2: Ntokozi athu ndushu penu muna lalapi pakhundu.
1: Ah.
2: 87.
1: Six.
2: 69.
1: Six.
2: 25.
1: Six.
2: 52.
1: And.
2: 2.
1: Tá bom.
2: Mafundu mairi ndena wanga 87
0: Oh,
2: abwera na cruzado mbuya Argentino Armindo, blukira chemba.

0: Mangwana ni wakana kavapurukiri vandika na varaj Mosambiki, nyamasi nchakadi di sabata, I sabata kamu, lomzolo lo kuna vamweni, sabata lo jishandu kana mabasa kuna vamweni, wadamuni kakampanda uyavyo jibasa, tavia na mabasa edu mavireketero ondimi yochinda au, mangwana ni yano kunanga kuti mabasa edu, mangwana ni yano akuhamba mkudari. Samsambi poka mutinuwe tishimu pa masoko edu mkati munyeka no nyikancha ngondimi chiputu gisi kufira maputu, panguva jaka kwa naputu hajo kana shano jumangwanani, kupera kumasoko ayo ta kuvia mtishivere ngavo masoko edu makuru omuna mu provincia isofala menengera no provincia yo inyembani jesivi so menengera kamuna mumbo kana ngoma mchukusiana siana ashudokala hili kuka chakakwa na hajo nguva ndandata jumangwanani nchakade kamu inguve kugumisira yo mabasa edu mavireketero ondi imeshindao mangwanani yano yo sabata kwa peta kumupaka mshirongwa shinozwi hai hai numdono basa Moisés Fernando Teo. Ndini Bartolomeo Funyo kamu ndinune kapandeo kwa mazwi, kumuchini zumbepo, munova kamu nungo basa, ndiye na hake Manuel Chavez.
1: Radio Mosambi, ilikumupa, mavereketero ondimi uchindao.

0: Tamazwa masoko edo mkati munyika anonyikanja ngonde mechiputugezi vapurukire vandirikana varaji Mosambiki. Zvino yatokwa navo nguva kamuti mupa masoko edo makuru omuno msofala menengera no inyebane. Heyo masoko.
1: Sofala no masoko ayo.
2: Masoko matwa anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

0: basi vapurukile vandirika na varati Mosambiki na soko ili na soko makumpiri kuma soko de makuru omaji provincia Josofala menengera mno inyambani mgo pachash mfunda mtako o tananga kuti vagare omudistritu yokakuchi ndivona kama kutimwa mgondava mjo kutonga ntango mnunyara kumutundu uwari vagare voposa administrativa yoma fangisi mudistritu yodondo Muno musofala manoda kutujisi kwa jomunyika jive kamu jishikubaniswa kuna vesepo vantu. Ayano amu, ndiwina kamu ita musoko di makuru umuno musofala menengerano inyembani ngondini yoshindao. Kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Fun, umchini chompepo mengana Rogeri Matraya. Salami.
1: So fala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

0: anya kuva Radio Mosambiki ifana ngonde misangani tafika pakati pano dzidzi ngonono kubudisa chipembe chemisangani chiri chinave munsiku na nsiku ini pano ngonzo chipembe chemisangani dzinanga ndi Jose João Antonioki ninga musadziwo munga ningafika pano pa Radio Dzidzuno ini ngabi bwera ndakhet sabwana mbuna nzanga pano kupana ngu ndisabwana na nzanga lero ndabwana na nzanga nzanga lunga dzinako
1: ndimwene nzanga ndimwene anya kuva Radio Mosambiki pa dzidzo mukuve nangu pindi ya mabasa mwangiro nchisena ya misangani pansiku ya liru. Ini zinanga ndini Shane Marquez Amari. Kuna imo nseni tembirani mkono maju.
0: Kadi Shane Marquez Amari. Pa nyumba panga kundafika mule ndini nyumbe ne?
1: Si nyumbe kulunga matayu. Kwe nyumbe kulunga ama ndiri se tembira lindu.
0: Leto tembira mule ndu.
1: Ndi mwene.
0: Simu nzanga.
1: Ndi mwene.
0: Imu ninga mwubira panu mule ndu. Zinano?
2: Ini zinanga ndini Francisco Filipe Paresi. Nisabu kila ndunda doshi.
0: Ndunda doshi. Ini pa anongonza chifembe chemisanga ndenga ndalonga. Ndini zinanga ndini Jose João Antonioki. Kundinangu mdikala na Shane Marquez Amari. Kumbitambira mulendo. Halipano pa Radio Mosambiki. Francisco Filipe Paresi. Kumichini mbitipatilo na Luigi Marijani. Kutibasati dani. Ifambi mwadidisi mwenzanga.
1: Ndi mwene nzanga.
0: Ife andwa anai. Ndife kunefuna ita misangani nzizunu pano pa Radio Mosambiki. Hapo tabwedesa misangani. Simu nzanga?
1: Ndi mwene.
0: Misangani na?
1: Na mbumba.
0: Mbumba na?
1: Na misangani.
0: Na misangani. Tabweda lero pakati pa mbumba na tiva nzizi nungononu. Ini ndazati kwenda kutalitai. Avi mwene ndi ndena panchi?
1: Ndiya na panyoka.
0: Ndena panyoka. Mbwenye lero tunakangaza kwa pasa atai mbwenye. Tinalonga misangani hiri datambirefi panu pantuko zato. Weto 4, 24, 31, 70, 30, 4. Weto 7. Wetu 4, wetu 1, i 700, i 34. Mitokozi miwiri hii, ndile tembelefi misangani panu pa Radio Mosambiki. Apo, tende tenda sangani bozi pada padefi pa antukozi patu. Eriki Zondani, wapambasa, chisa cha ndimba, shiringoma. Iwa atilonga, abunza tepa. Afikufa kwa paka, anambwa, honseni akala na kusanzaya. Mbachita pwandu. Paka afa, mbwenye anambo nsena pachisa. Mba akala anambo apu kutsanzaya, mba sikira. Mba china pwandu na pwandu. Tangu nichi, paka tani, paka aloa, paka afa. Tende na nzanga.
1: Ndimwene nzanga, ndimwene ya kuva Radio Mosambiki pandizono mkufena kupindi ya misangani pandisiku waliru. Indi nonga mafala mangasi pandisanga unodo nga nzanga kuno. Pakufa kwa manambwa.
0: Paka. Mm-hmm. Afa paka di. Mm-hmm. Mbwenye ana mbwa nsena pachisa pali. Tsanzaya no kukomerwa. Ndungulu na nyuchi. Mba itapondu pwandu kuti paka afa. Akati kwarunya paka wale. Hatani? Afa. Ana mbwa na kuimba na ndungulu na mbwa nsena. Akuni paka luta.
1: Ndumwe nzanga. Pepi kazinchi. Tisepiona. Pisaitika mpisa, pisaitika mbutu zizinchi, makamaka ale sabwesa uvia vya pachisa, ale sa asa chupa antu pachisa, asa tema antu pachisa, asa bira antu pachisa, asa chita mwendo ntsanga na kaza na chintu, panangu na muna na chintu, ale panangu asalo zanzao, anambuache na ungiwa mapakachi ndunu, tangu mtu nseni, anaitacha kuipa pachisa ngabi funika na andu. Mundu anseni anaitacha kuipa pachisa kutianu ngako chifuna tayu. Mundu no ngabi funika na andu pepu tayu. Asakala ikaika nditangwine kuti. Nsiku ya kuti mkuru uyu upanangu anaita uvya vya pachisa. Anu mbakonda verana mbakonda guwana chituru. Nsiku inabuke pachisa pana mbatamangiswa pachisa pale. Anda saka kutanzaya na kuona kuti muntu ula kabwesa uvia vya, muntu ula kabwesa ufiti, muntu ule akakatinsina kabirandu, muntu nseni uli panangu akachita mwendu ya nsanga muzi na akazana chindu. Mbwenye ntsiku na tamangiswe pachisa, andu asa tanzaya, ntsiku na fei panangu andu asa tanzaya, tangu kazinshi muntu angasweka andu ansena salira. Mbwenye apa, ndipindu pia kusiana apa. Kazinchi, muntu anaita wipi. anga sueka ando sisamba komera anga anola suekadi ula kapanto na masupada cha masiku ula kabirandu akachita mwendo ntsanga na kazana chintu tingaenda kubasa ife akanyanyamira na pia na chintu azaka sueko no mbwenyandu anseni nduli makulira asikalanto kukomera tangwa sapidziwa bukira pepo mpaka sogolo anthu anakhala nantima pambutu anthu anagonapo mwadini nkhabevi kugopa vichintu chakuipa pepo tai tangu uli tsinsina ula kabwesa uipi pachisa azakagola ayenda muona tu ini nzanga ndikafuna toma na mafalana mali pa basa pene tingaphata basa lipo shefe nangu akuipira ndzidzonseni akukhoma nzachi pepo ndzidzonseni akuita chakuipa kuna nzachi mbwenye ntsiku inabusee panangu inasweke anthu sakomerwa tangu yanji shefi panangu ndiye sabwesa nkhabilemeza ng'onong'ono tai ntini buka mapapidu mundu ntini asakutonga pano ntini asaita tipa mkuona tu ntsiku inasweke anthu anseni asakomera chii shefi ngana iye akati chupa ndi tangu ine kuna mashefi anseni musafunika mulemezi ang'onong'ono aphatane mibasa pa chapa apa tira ntsiku nabukemo panangu mwenda kupe anthu akulireni angana akali shefi adidi uli shefi uli akali akana ntima madzi mukuona tu nzanga ndikafuna tomatepa na nsangano
0: tapera kutakuta kuna ala nsati vesela nzizi nongonono nzanga watumbrudza na njira idiri kakamwe anangu tisenda kaona asadzala pakati kuenda kaika nzatu asadzala faa anangu mkuenda kadinda chidindu kuti nti mumwe nedi ayendadi unoli jeka kalipano nti mumwe nedi mai uli ayendadi nti mumwe nedi kadi baba uli akafamba tsiku na masikati kwenda mbaswa nyumba za anthu peni nyanyamira kaza na chintu ayendadi unoli kadi mai uli akakwata muna na chintu pachisa pano mai uno ayendadi anthu asadzala fo anangu asadzala kwenda kwekule kwenda kapirikira uli adenda uli kwenda kaonesesa na maso mpaka njenji angaza mapepa angazabwerera asadzalonga kuti tapuma bwana anga tapuma akati chita jeka pano tani ayenda tapuma kadishi tapuma adifi asala nzachi kadi nzachi ngapi kumuona uli nzachi uli nzachi uli mwana wangana uli ndi nzachi unoli asinda kakwata nzache madistritu anangu bwera na umunu penu asinda pakati pa taundi kwenda pakati pa taundi penda kakwata nangu bwera na ukunu kuma distritu kunu mbachita jeka kunu asala nzache nzache anabwera vitai akakwe aenda mwanani ndipidongera kulakali kuti paka tani paka afa kufa paka ni chini ching'onong'ono avi afa paka mbwenya nambu onsini onsini tsanzani kukomero chita na pandu anambu vina paka aenda paka she paka kati kwarunya aenda paka kati tani akati koroza na kwarunya katuluma paka aenda anthu tingulonga paka tingulonga mwana ambwa tingulonga mabongwe tikulonga ninzanga
1: tikulongera kuna ifi anthu
0: machitiro ati ifi
1: machitiro makhaliro
0: tisafuna tikhale anthu akukhundama anthu andi mumweni pakati pachisa tikhondikhala anthu kana manya nonga chimbamba kachikha m'madzi chadzati wira tai unachona manya nzoo angawira tomakweni kuwira madzi apisa unachona manya ngamapepo chabwera pano chimbamba nongamodo wakali mbwenyi chawire chatokota pikakhalecho kalene chikhale chatokota tai mbwe chingatokota saka mia mwadidi mweni tikonde khanonga chimbamba tikonde khanonganji ninganji ninga nyakatendewa apa ngachitapa achinja angafika apa achinja angafika pali achinja makaindi akendi onsene unaona pakati panyakatendewa tikhali anthu andi mumweni dzinakundingana ndinganeni nkhabikhala madzina mawiri matatu manayi mashamu pano usafika na dzine nangu kule usafika na dzine nangu mbwenye kule kuna ndiye usafika na dzine nangu kwenda mbuchinja dzina madzina onsene ndidonga kula kale vitroka tinta ndi matroka tinta troka tinta dzina apa ndi dzina kule ndi dzinambo kana dzine budzine basi ndotomera ku ruvuma mpaka kumaputu kumabukira dzuwa mpaka kumadukira dzuwa dzina kumika ibudzine anthu ndidzafuna kukusaka akusaki na dzine budzine ndipo pinaongera kale akulu akale kuti munthu kuti ukhale ukule afimwana mbala mera nyanga nkukhala papi popata pachi ninchikhundama tingakhale pinthu maningi sasa sekeri wa sekera andu andu sasa sekeri wa kusekera mpaka imba ntunguru pachisa kutingana enda dondoe tapira kutakuta mbuya Erike Chizondani chisa cha dimba Chiringoma tapira kutakuta apulangana nzanga talonga pano kuti mulende ndena panchi
1: ndiye na panyoka
0: mulende na panyoka imu ninga mulendo mbuya Parese mulipani paraji Mosambiki lero Munga fariki Mosambiki, kariki Mosambiki njino ne mwini. Mayona?
2: Radio Mosambiki ndi kukona adi madidi. Ndakumira na kufika mbopana kona Radio Mosambiki. Tomambo lero, kumu ndine mundu mba kufisila maningi radio. Maji na radio ndafika pano.
0: Mwona tingwanga nzatu wa kumichini. Mwona aliku mchini?
2: Tamwona pa imarijani.
0: Ha? Aliku kumichini?
2: Aliku mchini.
0: Ndi aliku anagwebema kweku. Kuti tiveki kukuli kuna tivemu kuli, anapata mchini mbao. Mwona?
2: Kaona si.
0: Ngapi tiko kile michini pano le. Pino ngefi pino kanuka kanu ninga ne pikuveka ngapi. Mburi pikupita michini muli. Mwana michini achi mwana michini mko moyo kula mwana. Langana ne kumichini mwana yakulo.
2: Tikiona.
0: Mikulu mikulu mwana mikulu mikulu. Muli no. Eh? Tikiona. Eh. Longani mbuya Paris. Nsangana mwa nsangano. Kuti paka afagu. Mbwenya nambo. Kwena pakomera mba nambwa kunja kwa mapaka komerwa. Kuti mwana ambwa afa ngapi. Mbwenyi paka ndi adafa anambwa kita Kito kumira kutsanza ya vina. Vina rumba anambo, vina rumba. Anambo, sa vina ni anambo. Vina anambo, vina. Mba itapondu pwando, mba itapondu pwando kuti paka enda paka kati kwa rinye. Musangano munga fika kuna emwe, muna panga njandu. Tupangeni.
2: Nditeba, musangani nga naoshu kubela kufunza ife andu. Tinga kati ndipachisa, tichitemu pindu pia didi. Pala kuti dia na fefele andu kaka kuti abwetebwe za kuwa wafadi nkabi. So anabwea zalira. Akapa kuti iyo ulipachisa wapata ichi chile wapata ichi wasia wapata ichi pasia antu chasa zaipira majimuntu ne ninji pukuchite diya nafewe azinji antu nakomea tepa ife tapu mambo sakaninga dinantolo pansolo tepa tapu masha tepa diya zinu cha tapu mambo mbwenyembo tinagonambo chituwe mbitani mjikati patampo mwadidi tetepa
0: tapra takuta mbuya Parese Ataira mbuya Parese nizine ne Parese akele ya iye Uli Parese chizungu Parese ne Parese na wese Parese chakulandana ha ndi zina Parese ndi zina pana mama unaona ngone chimiro DC DC alipo mama unaona chimiro DC hao ndi Parese mbuya Parese tapaka takuta mbuya Parese muri pano paraji Mosambiki mbuya mbuya Erike Chizondani salani mwadidi kweku imwe mwafamba mwabwera panu paraji Mosambiki mbuya Filipi mwuri panu paraji Mosambiki Francisco Filipi Paris muna nsangani
2: njina nsangani
0: ulonge ntufu
2: mbwenene paradio kulongira uti nsangana mbwenene swangatepa leka neta kuchapa mwadia pakati panyanza
1: ndimwene imu kutifa kuncha tikupitirisa mtumaza programe misangani pantsiku ya lero pepi tsatipangiza kuti tingachita chintu chatsa funa tuange nacho pana mana nacho nganganga nacho mukona tu ndisiku nacho tikadonga pondo singana kuti mungapata nchira wangalambo leka kusia tai chita nao nganganga nao tangu ngausia nchira wangalambo ule Iwe unasweka pipi ya nakuluma Nditangwini ishi padziku ya pansi pano Tingapata basa Mitiwona kutibaseshi ndi kutipasa chopwa Baseshi basine ishi ndi kutipasa chakuja Iyo ndiyusa ndipasa kubiri Makalira kuchinja sajesa na piana safunzisa na piana Saita piansene piadidi samangana unyumba Piansene piadidi Ife tisafuna kuiwangira basine Sifuna tiwangiri tuwela tishti pindipi zinji pia kusiana. Kakala ii usalima, ndi usakulima. Usafunika, upatipaza, ulime. Si panangu kitari bose basa. Unga kwanisa makitari kumi, makumawiri, ndio kupia kuleka, leka dungunya tahe, leka bwere nduli tahe, leka kala na mpamfu. Kuti apa inifuna ndilime tuwela ndi malisu cherengi. Ucherengi, unamala tingaita basa uchirengi unamala tingaita tingakala andu akumeza tingapisa makala panangu tinga tingenda kalima tinakwanisa kumalisa uchirengi tinakunda uchirengi mbwenyi birani tiwangi na basa mbitekeni kala na ufekenyu tayo birani tiwangi sina basa kuti apa ine mungaku isiambu tayo yi wanga na ito irati kwanisi kukunda uchirengi tangu uchirengi unga kukonda kupatira basa unga kukumbatira kuti ine mndazika una mtu hapa wakusenzeka na mkwana tu pepo nsangani kutifunzisa biranti wange na kupata basi nsangani nikafuna tomatepa na nsangani
0: ndi mumwe ni mbuya pepe mbuya parese nsangani nsangani tumbruza imu na kuna kwa numbu nyunga mwabwereza ndimu
2: pesi teka maningi manayalongao pae sheni markeza kurangira uti ife katiri mamizi pere taona basa pere ndi munda mbatu wange ndipate basa tikwanisa kujesa mbumba sazaona anango mlamachibesa besera patabasia kwenda kule patabasia kwenda kule ndikuti kuanga maningi yore sikuanga tayi sikungendera kuti iwo akwanise kuti ajese mbumba yao pamuzi akonga kana kupata na ofekenyo mbumba ina iyatani inanesa kuti aje kuti tije ife safunika titani tiwangise na basa
0: ndi mumwe nanya kuva radio Mosambiki nsangano dobwera pai watu pano pa radio Mosambiki babatu mbuya Francisco Filipe Paresi bukira chisa cha ndunda doji nzinda wa Beira kazinjikeni kuna antu asanyoza ndi gulisa makala ini njunju gulisa makala anatema nesi enkhabe mbonya sabuka asinda kagula babweresa pa nyumba pale pena sagula kwenda na kunsika mbapima mbaika munji
1: muliadu
0: mang'ono ali angaika kwenda mbapime angamapima gani mkapachwe panawa ini ndipati makala ini pandi pati makala ini pandi gulisa nkuni ini pandi gulisa nkuni ini pandi gulisa mafigu gulisa mbani mandui ini kwenda gulisa mandui tungangu gulisa mandui tabwa chinjanji pina nyoze pile ndipiepi pina chita kuti muntu untu wachi mangwano ukali mwadini na pepe pina gulisi pingono pili ndipi na kwata untu wa muntu kwenda na kusugu ndipe pale pinkiti pili mbwenye kuna antu na anangu asasasia pinkiti pili kwenda katamangira pindu pikuru pina tamangira pili kwe kulinka fikira kuyetai asasanyoza chingunungoni ichi chinafuna kumbata kwenda na kusugu ndipi na ungera nsangana kuti kala panamana na pili pina sasingo pili leka mwiri nanduli tai pia pili ndipi nafuna kupasa chopo pa nyumba pako ndipi nafuna kupasa kusasangira umudzi yako wa didi anakumba kadidi mbaja chimachibese chamasikati na chamauru mbaja chintu chakuja cha didi mbamwambushaya mbenda mbushkola na pepo pana nyozeo pale mbwenye sasa bwerera nduli usabizo ningi sheni marekezi anabweresa nduli mbani kuanza maninga shamwali ashamwali ndana fudza nzachi kuti wembu makaliwa kunaleka kulisadi makala yo imwembu maimbu munakwatadi nzengwa tede kwenda kukwenda kugula malola kubweresa kulisa asenda kanyengerera nzachi enkwandi ii kunyimba kwachi alikucherenga pita ule munthu anagulisa uli asaona kuja pyake alikuja ye asiva kina baka yao kuja bachi malola cha kufiritari mbwenye ngabi kwenda kapemba pa nyumba emuntu tai ngabi ulangana mudzo muntu tai mbwenye ani ananyengerera anthu ayo ndiye nangana maswao bukakunja pita bonthu nkati basa unyengerera anzao kuti akhali sawa naweni ungokonda kana na nzero za mwandi mwemweni usadzabwerera ndulidi nawa na mata kuti ndabvunza napo kugulisa makala na anzanga di pepsa asapanga mamuna ake panga familia pa nyumba ubale onseni kuti gulisa di makala di nayi ndikona kugulisa makala chinthu kafuna vidi kadi ufuna usi gulisa makala makala na abweresa ndini pano makala sineka kupata kuti tikamagulisa gedi kobiri achilonge mbi tikampasa ulukuru ati pili kuina kwatu kuli mbakhala kwatu pano pa nyumba pano ngaya bili panga kufuna kugulisa makala ini basa anga kugulisa makala pita ndikwetira kuba kunyumba kwanga ndikuti ndikwetira ndikugulisa makala tai pina bwenene pa nyumba pano pia chepa pia ku pina chitone pia anga tinga vungazira tendi mudzi athu ndikusogolo nani ini pano pisa manyazi vipi pisa ni pasa manyazi asadzasiya ngazi kugulisa malola asadzansiya ngazi kugulisa mafigu asadzasiya ngazi kugulisa mandui asadzansiya ngazi kugulisa masamba akuove kwenda kagula penu mbani rapoyo kwenda kagula ngama kwenda kagulisamba asadzasiya na kunyengererwa na anthu Shane Marquez amandu kuona mulumu wako nyupunyupunyupunyupunyupu hundu kutukula nkono. Ulonga sikbe?
1: Mumu ina nsanka. Indika funetimiza ponto mafala mangasi hapa. Ndi tangwine iftinge nda kafunza shkola kuna disipline nangu sanga imprenditorismo. Imprenditorismo ire isafunzisa kuti unduli makufunza basa funa uzuembu chita malonda. Uchiti malonda. Tangu mizizinu panangu mabasa nesa kwa na kuna antu anseni chinchino. Njia zinja ando mafunza mbwenye nga pata basa. Mbapo disipline imprenditorismo ire isafunzisa andu kuti leka nyinda upati basa basa ngabineti. Usafunika zuchita malonda. Mpwenye ifiti nga kala mpisa muta mafunza mprendo durishmu shkola. Sasa kana manyazu mpisa ndongemu. Ndikutisi makala ini. Ndijitedi tepe inda funzadi nda jita desima segunda. Ndifakulitadi ndine licenciado. Ndikutisedu ushu. Gulisa makala. Unakobirinei. Unakwanisa ita pintushinapu inafuneo papa makaliru wako. Leka longa kutinda funza mbindeki chitabasesha kupazika tayo. Mkwana nzanga. Pepe ndipisa gujula maningi andu. Ndafunza ndi kagula matimati ndiguli sine. Imprinti dorishmu achi. Ndunu. Ngabi sangula basa. Machi ichi na kupasa chopwa. Ndine wiranti chiti tiwangiriche chwa nzanga. Ndikafuna timiza mafala na basa.
0: Tapere katakuta kuna alo nsana tifesena. Talonga maninga. Ana makutu anava. Simore. Kungu ndi nsanji. Kufa. Mkubalwa. Tapere katakuta. Mbuya paresi na nsanga dotipasa mpano paraji Musambiki. Mabuda mwakene buzolonga. Nsanga nyanu mwakenini. Kuna imu muna TV nzizi nukunonu. Kweku kuna TV mkuli. Muka krambu na mwai. Muna chaya ntoko ziatu. Muna pita nchivrana ifuano. Na kupangana kutinsipangana bwerani. Tikale patandu. Tonseni pabuzipeni paraji Musambiki. Raji Musambiki habi nyeno na mundu tai. Raji Musambiki basachi. Nkulangandu. Raji Musambiki basachi. Kupezana nkati mwaraji. Mbitilangana. Mbitipangana kutinsikuatu ya Musambiki. Iendu kusuguru. Woyo woyo mpati mpati. Ifipi nkabi funa tai. Tangwachi ningi tifiana. Nafunika tikuli pabuzipeni. Na ukumbanyi. Tikuli pabuzipeni. Na sipanchi. Tikuli pabuzipeni. Mbitila mabasatu pabuzipeni kwa tai. Zikwati ndu kusuguru. Nyaku polola. Titavunza kulekani polola ni tai. Lamukani kunja kwacha. Tipate mabasa. Ule anapata basa. Mbaleki mwerida nduli tai. Patani mbwendu kusuguru kupata basa. Tangwachi ningi. Ziku ikulimile ifano. Kuli kuna kali mkuli. Nga kwe kukabi. Nkabi nsika tai. Muna musambu chinsika chani chungunungonu. Ari na kani mkwe kuduzi kuduzi kukuli. Imu mwendaka kwata pintu. Nkati mwanzinda. Penu mkati mwataundi. Mwemuni mbwena kuli kuna kalimukuli mkuli.

0: mukona tu akusembezera ukwire wakwira mwe mbuzati ka alikwenda yuko ukugwa mwe pana kusabuka matemeka pana ngukarasa pana ngukapulana asapanduka mwe mtangu yanje iye yenda mbokon yumbuzati ka pansi nzange ndikafuna tomate ina nsingano
1: ndi mumwene anyakuvaraje musambiki nzidzi nokonono mbuya massage pina tibvunze unsangano mbuya massage basachi njine kuti bvunza misangano nsikuna kuti kuvunzana mbuya massage bwanani pano pa radio Mozambique nyamatanda mubwere penu ifitika bwera kwe kunyamatanda kuti napita ntokodzi nemwe kuti nachana na ntokodzi kuti mbuya massage bukani kwe kukune kubebedu kuli kunyamatanda kubebedu penu muri ku chisa chinango munatibvunza kuti tiri kupangana kuno mubwere pano penu tikati nsangano yanu imuongi mwakene na michini nafuna tukulefi na bwerana nyamatanda siku zina madzina tunafika nyamatanda kwa kuta misangani mbwenye mbuya masaji muna zongo mwakene misangani yanu muna misangani maningi tabverana siku nangu talonga pakati na misangani maningi pina longete pa mbuya masaji ya sambi ziwa hii kuti mundu onseni chino angafuna chintu chachi asa chita umunda na kubumunda na magoda na magoda ngabi gona tsiku na masikati ngirizira chintu chachi na asa chifuna chintu chachi asa singirizira tsiku na masikati ngina chitatani kuti chintu chiri ndichikwati chibwere panyumba panga pano asaenda na mafala makuru makuru mafala didi munthu yone ngofuna kuna kafiari pamudzi wanzako asaenda na mafala didi maningi asaenda kuti tani autukule ntoruli mwadidi mwene angafuna kunyumba na unzapia manga akwata funa bweza longo akudikira kuti abweza longo uswi kuti mangawa kuti buda jamanga simwe tachi jamanga kudimwe mwakwata kubire ndimwe pano muna munafuna ngabe bwerezera vita kubire muilipe tai muibwerezere kude kwa temwe tai yatani funele mukuntonga sasambo na nkazi nkazi mtu nkazi kwa nyumba funa kubire naye pa nyumba pipi zingi ninganzanga malonga pindi 10 na 2 na kumanyalo kumkweta kukumedzi ubwere naye funa kutukula ntolo pangono pangono ikapansolo angafika nawo pa nyumba ndafika nawo ntolo ya yeah. Uya kuni chupa maningi ndo kani chupa maningi panso upanga fandu uponyu kuli kupu nchampia kuli au bomu na mapuchu ndo wafika panyumba simu achitaye mwe pia pini chitika pia pini hafuna kupichitika tae wachifuna chintu mpaka pari chifuna nsikuneri mpaka kwa kumazana kwa antu kutinipa ndaenda iu sala nzanga pena anenda ni nkazi mamuna na sala anenda ni mamuna nkaza na sala bye bye. Ciao. Sala mwadidi nzanga. Iwe mbu nzanga sokula mwadidi. Kwa nipatile mbuti tinuonana. Nditepu kumbanyana kwa antu. Kula mwadidi. Ndo upata ntoru wankunu huyu. Ndo tukula pangunu mpaka panyumpa panga. Ngafuna kuti ndichitu kutaya tae. Ndisafuna ndichitu mwadidi kuhusia mwadidi. Mbiti verana. Balanatu. Anatumbakula. Kwa funziza tipabuzipeni. Tikondi kuchita fedza kule. Tikondi kuchita kala kundia kule, tikondi kuchita, leko kundi fendezira duzi tae, na kubamula panu. Tapereka takuta. Mulendo? Paiparesi. Si. Mwonata nisangani. Kuti ntolu wankuni. Ungamaku manga pansi na michiu. Penu na ngambala. Penu na goza. Mbu ikapansu tedi. Funa kuikapansu usaule meza. Wa umanga mwadidi. Udaita yeke ngabi. Wa manga mwadidi utiritiri. Mweka panso fika kunyumba gwembe ndeli kuli mbeko imusa muno munatipanganje oyipeni munapanganje antu
2: ndite zazisi yanamo ningabasa ife tina ora zinapitise madokument pa basa sa dependeli patra unenda mbulimba mama nga magravata pensenene epa patra ndifuna basa dio azapite basa dia zizi tarpe ni mwezi mwili ah imprezeli nkai prestari tipu yanje imprezene jayo ona kuti ja pikafunewa atani wapikwanisa. Sakamu ninga manayalungi wati ntolo. Usaza uponya. Ngafika pakutuka. Unawachira kusembezera. Iyo kuna ndireo basa. Tengu chira sembezere basa. Ate patrao ndipitise ntepa. Patrao ndipitise ntepa. Panzafiteo basa ja. Ona wati wapikwanisa. Pika fune ipili. Ja kumasa buzari ponu hanchi. Buzari ponu patrao ule. Ndi utepu wana wana pangambo.
1: Shenu wakaza mali?
0: Msanga anushu mkwadidi maningi anzanga. Hapa ifi talonga mafala mazinji, mbwenye sasambu na anapiana tingabala anapiana pa nyumba tae. Mwana nsena kabaliwa, safamba mancha mwana, chie mwana abaliwa, chie abalikadi, mwana abalikadi. Mwana asakula, satomambu, fambambu, mbakulamba, patabasa chembu. Mbwenye mwana mbozi wenu, nsizinanga haku za kalemeza baba. Mbwenye pika kale mwana, ndiya kuduwala kumane nsikero nseni kumfunzisa panangu mwana ule sasika angakazaka kula mbakala mna mancha chembo ngako zakalemeza baba ndi mancha na mabuzi buzeni mwana ule asasika menya baba pondo ngabevi kuvira baba tani ngabi pensempi na ite pensempi savisa kupa baba panyumba baba nangu asasika longa chii mwana mbindi kapiziwa pyanga chii ndi kafuna kumfinya pyanga mkosi mbazati mbazati kula mkwana tangu anji mtolu kule mere chinchino pika kale mwana mwana nsensa funika na mtu azinji angabala kweni pana machikalirano mwana chia balika maningi mkwenye mwana no pana angu angaza kakula ngaku za kafirana na baba ndiye anapiana zinja kufefu chinchino akuposola baba akutema baba akutamangisa baba panyumba kukamjira panyumba ye baba pale akutamangisa baba baba anakamuruo mutipa chakuja ngabe anapiana kukonda pasa chakuja kuna baba baba ndi panalonge pepo mtuluno huda ndilemero mbi ndikapuziwa kale kuti kafuna katepa ndikafuna kuponya mazi panangu ndikafuna kumfinya nkosi ya kondushi lero kunditabusa ndambaradi ndine ndampasa chilemezo ndankuza ali panyumba panga ndanchitira pindu pizinji lero kundipwaza mwana mkuona tu pepo baba alimero na mtulu ndi panalonge mbi ndikapuziwa pyanga kale pila balie mwana uyu ndikafuna kumponya mazi pyanga mzanga mbuya mtonyo ndikafuna timiza mafanana
1: tapeka takuta shele merekeza mato tapeka takuta mbuya parese tapeka takuta mbuya João massage nsangano bukara nyamatanda bwera pano paraji Mosambiki tapeka takuta salani nsangani idatambirene pakati pano tokodziatu ya siku ya lero ndikumalisa ishi dabuluseni ndebusa mutokodzi mindika patsamba ishi na vemwe funa ndimali subodzi nsiku ya lero nsiku zina madzina tinabusa pondi nangu mkati mwa foni yathu iyi mtokodzi yathu iyi mbitika pondi panji patsamba tepa ndatambira sangano wambuya Julian José Gotokoto Masiambodza Shilingoma atibvunza tepa avidziko ngabe ngwalati yakubisalira tai dziko ngabe ngwalati yakubisalira tai
0: ndimumwene nzanga tauva nsangani misangani nseni kulongefa nsiku ya lero ndi misangani ikutifunzisa makaliro na machitiro pepe pisalonga tipa pansangano no indi natumbura zateka zinji mali kakawa chita nseru wako wochitira kupi kuti ndinabuka pano pa district pano kwenda ku district ya Ngana wasosa nseru nseru na kutwelera kwiku nseru wa nseru deso sewi kakao sosa kupi maputu wa sesira kuna mpula kupi kupi yu mpulonga kuti ndine nda katawiroku kala mpupidziwa kwe kuna tawire kule unenda kapatwa na nseru wako unapatwa unenda katongwa tangu chanseni wipi wa nseni unachita mundu mangwana unantuwera mangwana anakwanisa kugoda miswa na pili pida pale pili tangu ngabi mundu anenda katongwa kwa supai mbukonda kuchita chintu chiri ndi tangu ine kuti nsangani kutifunzisa ngabi mbutu inafune kwenda kabisa lye utai kakawaita wipi wipi na kutwera kwa nsena kunafuna kwende ukule nini nzanga nikafuna tomatepa
1: mulendo nsangano no mulendo paparese babatu parese
2: nditepa nsangani nikawane kutifunzisa bizinji maningi ife nikakala tife ndife andu tengi tiziwe machitiro kulongela kuti pano tidakhala ndife anthu tileke sosa sosa paro wasosa ji paro wasosa ji iyo jao na sasa pa kufamba na pa kufamba kwa na famba mbucheuka cheu cheu cheu pana kundona kuda ipida chitene pia anacheuka nduli cheu cheu panango ngona ta veji panango pana muti bisa bisa kuti anthu akonde tani akonde kutona majinsiki ibozi unakutoera kwa kunaendea kule kutea pai pia chitemwe pile vyabwera pakubisala ngabepo
1: tapera kutakuta mbuya Julian José Gotokoto Masiambodza Shilingoma na nsanganao dotivunze mpano pa radio Mosambiki mulongo kuti dziko nkhabi ngwalati yakubisalira tai anzanga mathumburutsa nkhabi pakupata vitai imwe mbuya Julian na nsanganao nkhabi pakuina kuti pinafuna pateni pano nkhabi ndidzatota pamanja langana ndzathwali dzodzo ndisalonga pano kuti ungalemedzwa usafuna tani ulemedzi uli anakulemedza simore munthu anakulemedza usafuna muletani umulemedzembo simore ifi talemezwa tapaswa makachiti ini ndina kachiti yanga pano dakalireni iwe una kachiti yako dakalirewe mbuya paresa kachiti yachi iye nzatu akalonga pano mbabuluka mbatisira makachiti matatu kuti chitani basanu mungamala basanu chita basanu mnadzani chemera pontu ifi damalisa re
0: tamalisa
1: eh na fulitin chemera bwere pontu pandi simore angamala pitembu kumichivira nanza tukumaputu eh aike mpangwa pizinji simore mpangwa zanchisena na pina kupinangu simore
0: ndimo
1: ungalemedza funa kitani ulemedze mbuli tani ada kulemedza aha apo tipangane simu tipangane
0: ah ndi tipangane
1: aha pangane iwe nzanga
0: ndimwene anyakuva ndimwene anyakuva radi Mosambiki panzizunta kwanisa mwaza ya pindi nangu ya mabasa malongero nsena ya misangani ifitiri kwenda na kupidzwa kutensi kwa liru makwanisa kuptiva pa inu programa ini zinanga ndini Marikeza Mari pitizambu muva mabasa malongero nsena nzatu pano pa radi Mosambiki salamu adidi
1: kwe kwanza baba
2: ndimwene tensene tukuva radi Mosambiki na misangani inembo ndine Francisco Filipe Pares tinaonana nsiku tunazina
1: ini pano nkonze chipembe cha misangani kali Jose João Antonioki mnipire kula kundi na kundi na Sheri Marikeza Mario mbiti tambira mule ndo pano pa radio Mosambiki Francisco Filipe Pares kumichini kuti mutivi good mabasa atu pano pa radio Mosambiki misangani tapatirwa na Luigi Marijani kumichini monseni mukava chipembe cha misangani tinati
3: salani
4: nzerombawi

0: Nzeru mbawiri.
1: Ndindima inapasa mphamvu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero pyonseni pisalongwa.
0: Misangani.

0: nyimbuya twemwe nyikiro ya salandu litakoza kubvi na bulukira munhu mu studio radio Mozambique
1: ndi momwene zanga poruti ndi pange manungu ndi etani
0: manungu mbadidene penungu akunzanga
1: inembu ndili mwadidi mwene ndi pange simanaku kuipita tani
0: simananga ndi kuipita moda munafunika
1: ukuitanje makamaka
0: ndikukuchita matepeseni kupeza maanga mabasa pa nyumba ndikwenda ku cheche na pinango
1: pepe ndipindu pakufunika
0: Apo Jessica, dipange, simana kufamba tani?
1: Inepanu simananga ndi kufamba mwadidi mweni.
0: Ndi anji pinachitewe?
1: Ndi kuenda kuchechi, ndi kupeza mewanga mabasa pa nyumba, na pindu pizinji pa kusiana siana.
0: Pepi na pinangu ndi pinafunika. Apo Jessica, di usadziwa lero tinalonga na tangu anji?
1: Disaziwa.
0: Dipange, tinalonga na tangu anji?
1: Pansiku wa lero fipandu tinalonga na tangu udidi wa kuerenga.
0: Ndimo mweni nzanga, nsola ndao ikuluka kamwe. Kuerenga, ndi udidi ukuluka kamwe gulife tonsene.
1: Ndimo nzanga ruti, na njitingaziwa kuerenga, safunza pindu pizinji pia kusiana siana. Tingawerenga, tinakosa kufunza pindu pizinji pia kusiana siana, na tangu wa ungumi, peno machitanganu, pindu pia kusiana siana.
0: Ndimo mweni nzanga, safunika kutife tiwerenge kunyumba, na shamwali, mwambo nsini, na tangu kuerenga satijesera utambaruki.
1: Ndimo mweni nzanga pondo mbadidi tiziwe kuti tinga werenga nsiku zonsene tinakwanisa kulemba mwadidi mwene pondo tinakwanisa kulonga pindu pinaveka na ipo tendeni kave pindi atu ya udidwa na ngono timisi pano tinaza pondo

Kuna ima nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuto ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi pumukavesera programa ya tana ngono.

0: Hindi ya dojitangano ya salanduli. Avesera ya Mosambiki zwani kutipansi kwa leri fiti kalonga na tangwi. Udidi wa kuerenga. Takoza kufunza pisingi na tangwi udidi wa kuerenga.
1: Ndimo mwene takoza kuona kuti kuerenga tipindi padidi makamaka kulifa na ngono na tangwi tingakoza kuerenga. Tina ziwa pindu pia kusiana siana. Ziwani kuti programa ishi sasa gulera na Manu Santos Kulongas.
0: Chipe zero cha UNICEF.
1: Pabospene na Transport Municipal da Beira.
0: Kondamu kudwala Manu Atuefa. Shisapa ndiwa sakumanika kumichini mbaga tikira nyimbu za kuria kakamwe.
1: Akagumanika panu kwa chuda Radio Mozambique. Mbaka ita kuti programa ishi fike moda muna veseremu ndife panu. Ine zinangandini Jessica Maria.
0: Pabos na Ruti Nyamitambo.
1: Salani Mwadidi.
0: Salani na Ngumi Wadidi.

0: tabva nyimbo ichuira vesera radio pa programatu ya nchesa mbodzi kuno kunyumba mphepo chinja makhaliro tukuchedza na irmão Jorge kuno kunyumba ya mphepo mwana wa maringwe mbwenye ali mphimba za nyaminga nduli mwakuimba pontho ali kuphata basa pa nyumba ya mphepo ya mbumba mbalo mwa chisa checho cha nyaminga irmão Jorge kuti nkhabe chinango chinachite pontho apa mkhenda kwende basi ku radio mbubwerera usanyerezera basa kwene ya kuimba na kuona kwako kuimba kusapasa imba kusapedza
1: kuimba kusapedza kuimba kusapasa sagwanda te pamba apa ibedi ase chetsa kumerwa na nyimbo anu ile usapaswa 50 sen ukuja kwa kumbu ku radio cha apa ibedi ase chi Frozu usapaswa 200 nsiku zita ndikukhala makaliro ambapi mbaneyo mbome aseko kwenda pe kwenda mbuka pemba mbu mercado isapikoza ra pe kwenda mbuka pemba poya poya ini kontanga nensakoza ngwenye na kwe kukurati tingalonga tepa papiri pinalongeni mafalanga na buseni muntu asakomerwa então so kupasa 100 200 usaenda kunyumba ngazi mbakutani mbakutambira mpanzidzi unafambeni chapa bedi asa nyimbo anu ili chi yandilanga maningi epa pata nyimbo apa ini nisakate pombo
0: akoneka muntu tira kuti akupedzi bedi asa ukafuna kuti akupedzi nanje
1: ndi momwene ine ndikafuna maningi kupezwa tirongetani ndikhale mbuna tironge tipo computador yanga studio yanga podi ini kusaka mbo produtora bweka ndichitire tani abweka ndipikire nyimbo zanga basi si ndasiya kuimba chakachidamala atenzi dzuno chakachino ndazati kaimbava mukona na mapatrosino ja alikujamba
0: akuchepa
1: akuchepa agora ningakana pianga pene epa ndiri bon ndiri bon
0: munu nyaminga munu wachita matsenzo mangasi maspetakula lechite munu nyaminga kwa kumbuka pangono pende kutengapi
1: ini matsenzo achiteni munu tironge ndachemerwa ku igreja nangu na tironge taenda na igreja atu gospel tachita cruzada taenda pa tironge tani pa praça apa tachemerwa então dia 20 de nyaminga tapaswa mbo pepa mbo tirongetane tirongetane timwe mazira kada kandoro dena paswa milimetikaje ni matsenzone ambo adachiteni munhu
0: ndakona kwako irmão Bedias irmão Jorge utonge nyaminga usafuna kuti mumukhale akutambaruka
1: safuna asafuna
0: sakupedzane
1: ndaona mbo nsiku ine irembo ne kidani chemerewa ni pasa milimetikaje ndao ngulongera kuti wakomero na ini ndipozi mba nichemera pontho mai ereketa ne waya pano dia 25 de setembro nichemera pontho nga na gosta ma jovuno ndao mbitiemba kule ku jinazi kule awene mba vina ngulonga angukomera na ini
0: komero ukulero kukuti kwa ngumana muntu na chikomputa dodo ya kutu kupedzi unatambira na manja mawini
1: shi ate paiwanga na maiwanga nduno
0: watoma menya kale misu ya kusakasaka munu nyaminga munu kuna wena natonga hawa kutaba indi sifuna wanga munu sakito kumputa dodo basa watoma chita kale
1: inda zati kachita so kipanzizi ini insa kumera na muntu kuti ambandona tene pano mbandipasa e kachindu mona tae panzizi unalongeni mbativa te pano iye mbati mbapedza mmona ini pina komera nene pepe mbenye pia kwenda sesa epa ndipedzeni mbuchangana sesa ntsona ninga nkukulo ntsakula nsolo
0: ngabikoza chita pepe
1: ngakoza so kipanzidzi anule nava kuti ndikulonga kuno ku radio Mosambiki na panzidzi longa ife kuno paipombo pa radio komunitaria Chiringoma panzidzi una interviewer wimbo ife awene munthu asava
0: eka sava
1: uno kuti ana usisi na ine apa ntokozi ngunoyo so kuchaya ntokozi na ine tinacheza tinapasirana
0: ndimo mwene tabvate pa nyimbo zwi wakuda nyimbo makuma tantatu na zinai tabva zwiri dzidzuno ufuna TV inango ya chitatu tinabvepi
1: tironge wandipasa manyadzi
0: wandipasa manyadzi mbanda kupasa manyadzi tangwanje
1: wandipasa manyadzi pa story manga gresha nyindira tumwa mwandipasa manyadzi Na numpo manga gresha nyindira mitombwe. Mhm. Si.
0: Pisachitika? Pisaoneka
1: pesa. Pisaoneka maningi. Mukona. Mhm.
0: Pastore tumwene turakutata na chemerese.
1: A chemerese anthu. A gresha dzale, a frimare, a ponyira zungu, a ponyira pinhu maningi.
0: Mhm. Kone opepyo mpyakubweza ndule.
1: Mpyakubweza ndule.
0: Afunika kuti
1: mpyakupasana manyadzo. Si anthu akunja ngapiona tene pale. Trongetana sama buka asamala kugwan pansi tangwaje na pili pina chite porque iwe ndwe solo tukulonga pili siani pangana pili siani pangana pili apo zenda ka chita po ndo iwe pia pia nyamanyazo
0: nyamanyazo nyimbo zako ku Radio Mosambiki zasatifika
1: zasatika fika so zinafika mbo na painishu basa
0: fika nensa tukulonga nyimbo zifika ku Radio Mosambiki
1: epika nensa pangono. Ndaje ndiaponyera nango nenda ndikuziva kone kurati.
0: Ndimani TV ndizuno ine mwandi pasamanyadzo kwa pastor, tikamane kapo zvinango.
1: George Bediasi, Jean Kandenga.

0: Então, yeah.
1: Verana mo sa verana mbwenye sanen sa pepal. Nzizo kufuna kudya. Ndi momweni. Nduli mwa kupedzerwa nengodoko kusafuna munthu panango kupedze na computadori. Chinango kabefe?
0: Yeah. Kodi tirongetan. Tirongetan pe kupedzwa pirida. Pod munhu ene kuonga epa epa ndikupeze tepa inachita mbone gosi pod kuchita negosi ndina pezeka pod panzidzo chita negosi dinyero ne pod imbambo sim pod chita ma video chita negosi ya kugira pa kobiri
1: bonyerezera kuti nyimbo za kombo zitandembo ninga mbale ma disco
0: trongitan ini ndikupenyerezera ngwenye nzidzuno pia kuchita mbale nepi ndikupiona nepi na jesa nzidzuno soke ma video ya podi kujesa ma video
1: uku kusasanyika tora kuti uchite ma video
0: so kobiri
1: kobiri
0: ndiri kunensa video boards muno ndi 1000 meticash ndao 1000 meticash iri kunensa
1: akaoneka munthu kuti akuphedza kuti ma video natambira
0: natambira
1: uchita ma video
0: nachita
1: kuimba kwa ikulu kuimbwe khene panango alipo mana tatizana nayo pa nyimbo zako pa nyimbo na nyimbo
0: ndina sikana ndina ale anabvina pondo ndina sikana ndina sikana irma Maria João ndina irma Graça ndina Kazanga mesmo Marta ndina irma Sara ya newa ndo sanipedzera pa nyimbo zanga
1: nkazano pa nyimbo sakupedzani
0: sanipedzamu si
1: saimbamba savina pensene
0: savina
1: pia koma maningi ndipo mwene tikuchedza na irma George bukira mbalo ma nyumba mphepo msa provinciali ya Sofala pa programato ya Nchesa Bodzi. Irma George, imba nkuimba kuti pensene patomera kudzinza mbwenye pana khaloembo pa iwe mbanimbo kuti sangodamira ukamuona na kumva kuimba kwachi na kuimba kwako mbana na analandirewa.
0: Okay, yeah, inipano tironge onsene mbanzanga onsene mba soki akaviajar na inima maningi nzidzwa nduli ndi maimeliza falsita maimeliza atenda chita na nyimbo ibolds ndiye nduli mwe aka viajar na ine maningi na kuchita na mbulendo ndao taedza imba nyimbo ibozi ndao tikanyereza kuchite video epa za chimwani kamba mulungu akwata
1: mwadzona randa maimeliza
0: maimeliza nsiku inango abwera kuno akada chemero kuno ndao inembo nsiku nenda chemero ambonandu pa invento inere ndao takato onsene soki andi gostare ini ndika ngoshari munduli ma iye dene ya zani gostari mba foi 2019 mamo tachita mwenyefita ndazachita ndazanyereza kuti imbeto onsene mbalonga kuti ok ine ndirikwenda nyimbo yachi nditani mbindipangisa nditepa tepa ini mbazonga kuti kagravaru nga mauza ndiponyere na WhatsApp ndao nda gravaru kontanga ndao mbinimponyera mbo kontai mba mala imba ndao nditepa almesha
1: nyimbo nei insolo wachi ndupe
0: muda komborero
1: muda komborero
0: muda komborero
1: tinepa tinava nyimbo nei napita inalonga panda pitambo falako na fala ya nyakwenda maimeliza
0: maimeliza si
1: muda komborero
0: muda komborero
1: tangu anji
0: muda komborero imwe tironge njibodzipo njibodzieni pondo na iyo ya mshadidi kutikanwa pyanga mwakomborero imwe muna zondwa thangwe basa ya mbuya mukona re pyatomana anango nduli mwa Shadreki Danieli aponywa jenja nkhalamu ponywa jenja moto mona Ashteva ponyerwa miyala mona apo ifembo nditepombo onsene ule adataira Yesu Kristu ngakutabuka yachinjinyatwa unalongwa kuipa unatikanwa unanyoziwa unapambiziro pindu pizinji tere kuti ubwerere basi nduli na basa ya Mulungu ngwenyefe mphyadidi tepo tikano pyathu na basa ya Mulungu
1: pachaka chacho davyo kuti Bible zatisiya irmao George wakhala munthu okonenseka
0: ndatsukwala maningi ndalira maningi ndalira maningi si thangwe ni munthu nangu kuti nea kani nyoza. Ndachifi antwa kondaona azinja sati nyoza. Mwona rae? Ne unangu mfunza kwene epa ndi muna vasha, ndi imbi na ini, imbi na iu. Nga. Mwona. Agora iye nea kanyoza mundu. Nea kani nyoza.
2: Ndemwona nzizuno jina fanyibu neyo?
0: Sini.

Mala kumapungu tinafa nyimbo zingasi hapa tira kutinga mala gabeli tibwere pontu hapa na makani yatu na antu angasi adachita na ife makani kukaya tangu ya ulimi pontu na malonda.

0: pano chinafunika nditanine ndiwangire changa mudzi mwanga ndichiti chinthu chokwanisa kundipeza ndidyese mbumba mbwenye kulonga malo guverno kuti ah guverno sekeyo unafa pezi mwafa ucherengi so chinafunika uweze peno wakumba mbewa zako wagulisa na pezeka pa nyumba wacheka mauzu wagulisa na pezeka pa nyumba watema miti watema nkhuni pensene pinakwanisa peza mbwenye wangiri kwenu kulongwa ndi guverno guverno lero guverno ngabeve kutambirisa mbewa thangwi yombo pisowa akuoneka nyakupeza iwasati peza akasweka nyakupeza iwombo na chitanya ngapi chakuchitambo thangwi ikulu maningi chikuoneka ndi pepa ukasweka mpezi iwombo ngapezwa
1: mafala zizuna pambusiya kuna onsene asakulima anafa phindi yathu ino Radio Mosambiki kubulikira pano pakhaya muna sira mafalanji anangu panangu na thangwa dzuwa akhala anthu cha akulangalira funanyerezera kuti apanangu ndende kumbuto yakulima kalima nkapeza pinthu nakuti mulungu wachema nkhabivumba mwadidi
0: chinafunika chonse ni mamuna na nkazi nzizunu tendeni tilangani kuli kunalimiwa akhala ni mabande tene tatukunyule mabande tikulimi pabuka pang'ono nakwanisa jesa na pyana ukuona kuti nkhabe pona pana pana ntotapa tenendi kwatene mmera mkweza michi cha bambati feke anda pinabuka ninga makarao tinajesa na pyana mbwenye langanira kwene mamuna penu langanira kwene nkazi penu langanira mba mwananga kupata basa pamwezi sipedidi tae if tonsene tenendi langanireni kada mundu anyerezere kuti ndipape pana ntota ndipape pana mabande ndikwanise papanyula pepa ndikipe kuika
1: basi takuta na mafalano hansi kwa leo nyo kufambu fungu tafungisa na makani ato kubulikira pano pakaya pada lungerini juwa kisombi nsiku zinangu tunaza vera na pontu na nangu mafala kulonga tango mabasa ulimi.

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Progretri kuti komuri usiku wa kanaka tavia njaka di mahungu zori nga maserino di mingu roviki njiku makumaviri na ntandatu jomweji wa kunguru murino gole makumaviri na matandatu komupa mabasa ngondimi iyo chindao ilibiru kutunga mina lo zori nga maserino di mingu. Tino zenda nayo ino ndima dakara doze no panguva shano tichiti samsambi takushto tambanuja yelu foni 8251314 kurukudavijana nemwe tino zenda teidavijana dakara panguva imwe no makumaviri wa mseswa kuvirango panguva iyo tino zovia no kupindwa kuchiro mbachongano enda na birikira chino zenda dakara panguva mbiri anozovia matombo kutia gare padare kutipekeja chirongwa chao shikamwe panguva ntatu mupango juno sisira suri kupazwa tino zovia no mumbo chokwene kana nemwe dakara pa mrongo muna makumashano mseswa no mseswa mrongo muna. Alipande kuye mazwi mu mahungu odimingulino ndicho sakramento mshini chompepo jina dimingwa ndisene trikuti komuri mpurukiri gumanyi zakanaka kundima yedu ino. Hino kamu takuti titambanuje jedu foni 8251314 tive chidavichana nemwi timpeke jimukana kutambisa hama ukama shamwari pontopo na vazihwa mukati mu mahungu odimingulino.

0: Alo, mu mwezhem porkirin. Alo.
1: Alo.
0: Zina.
1: Kupona, kupona kwenye wa Sacramento.
0: Itisu tinopona zvakanaka. Anomereketaro ndiani weya?
1: La Manuel Musanda Chimukuyu.
0: Baba Manuel Chimukuyu, muri kwapi?
1: Adrika, Sixmaera.
0: Sixmaera. Zvakanaka, pamuzi?
1: Kumuzi kwa ushe mekira mumu yo mambo.
0: Kuno trivadi.
1: Ede.
0: Waro munotambisa ndi mahungu ano baba Chimukuyu?
1: Tandi notambisa mukati wangu Luisa Jonji Jose Mwaramu Varmando Francisco Suarez Vana Vashauke Vantonio Vajonji Vajuao Vajeki na Maria Papana hapo.
0: Zvakanaka baba Chimukuyu, tinobonga zvikuru ane maningi ngokutifonera kumaita saranyoshoni.
1: Eyo zvakanaka, pasa pambeji.
0: Tinobonga zvikuru tadavijana nomupurukiri woshipiri mukati mumahungu ozuva runya maserino asi 82 50 11 314 botrelo chimukati mondima kuri kudavijana naye mumupurukiri watinodisisa mumahungu akadari imahungu odemingo. Ano mumwezhe mupurukiri. Alo.
2: Bom dia, mano, estou no Sacramento.
0: Mangwanani, izwiro hope iri nhani?
2: Kusopota ori zwiro ngena Luiz Moyana.
0: Baba Luiz Moyana, muri papi?
2: Ori zwiro ndikusikira papera apa, ndirango ndio kumasurungu, kanyi ni mashanga pailotondo.
0: Zvakanaka. Warunge masimakasika kwenda kwa vatangi?
2: Namishwao.
0: Ndati makasika kwenda mushikambiri nyama singenyi.
2: Nabe ndati ndirikuwa nikihopa pera hapa ndavi yango iro kontrolo pa hospita centrali mashikundinova ni mashanga pa erotondo.
0: Mshakadi, mshakadi. Muviri wa uzi autuka nasa kutojana. Baba Moyana, murukundizwa? Tinamana kuti baba Moyana vari kuneseka pakuda kuzwa mazu edu kufira ku Radio Msambiki 82 50 11 314. Tano mumwe zvempurukiri. Alo.
3: Alo, mano vo patamento. Alo, mapurukiri wese Radio Msambiki
0: gai. Zina ndiani weya?
3: Apa zina mukubwena mene Fernando Mawane.
0: Baba Meno Mawane, muri kwapi?
3: Apa ndiya kuno kaspondo, kuno kaspondo distrito de Buz, provincia de Portugal.
0: Zvakanaka. Kwakadini Spondo mumahungu akadari?
3: Bari Spondo uno sakanyerala to antizi kuedza kukunza kwa kuti vachakaita mukato kombi. Atizidziwa kuti kwakadzidza kuvapo spondo.
0: Zvakadi, zvakadi. Zvakanaka. Tikatori maningi nguva munotambisani baba Meno.
4: Ya bwana ngawatambe kamari
3: Baruis mulan bercerita apa kalau kadok-kadok atau pabrik apa, kalau pabrik apa kadok kandu orang mungkin belum dengan nada. Dan juga mulai orang berziarah untuk berusaha berziarah untuk bomba apa, untuk apa saja. Dan tahun ini aku nak makan sedikit dengan para nunggu akan di, semua masih masih awal akan.
0: Rakanaka baba menu mawani sranyo shone.
3: Obrigado.